di kawasan mana lagi yang harus kita pantau teman berdua? Ada titik jalan rusak juga di kawasan Kedondong, jadi tetap hati-hati teman berdua. Safari itu aja pantauannya. Oh, satu lagi di kawasan Kenjeran ini ada kepadatan dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam dan waktu tempuh kurang lebih 2 menit. Cuacanya di kota Surabaya teman berdua jam 7 pagi potensi hujannya ada karena sekarang lagi berawan teman berdua dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai angka 60 sampai 88% teman berdua. Buat kamu yang udah sholat id atau lagi sholat id teman berdua, ya udah tetap jaga kesehatan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas kalau misal kan kamu lagi OTW gitu ya. Dan Mas Andadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi bersama lagu-lagu enak dan informasi seru di Prodo FM, teman terbaik kamu.

2, Hari Raya Idul Adha sering juga disebut sebagai Hari Raya Kurban. Perayaan ini mengingatkan umat muslim pada kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang rela berkorban karena ketaatannya kepada Allah SWT. Dari peristiwa itulah, tradisi penyembelihan hewan kurban dilakukan setiap tahun. Tapi makna kurban sebenarnya bukan cuma soal menyembeli hewan, melainkan juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Masih ngomongin soal perdaging-dagingan teman bulu dua di hari ini. Jangan too much pokoknya ya. Jangan sampai apa ya, momen-momen kayak gini tuh jadi malapetaka buat kamu. Dan masalah-masalah yang diciptakan ketika kamu mengonsumsi daging kambing atau daging sapi terlalu banyak, itu tuh ancamannya kayak kenaikan kolesterol. Kalau kenaikan P3K enak banget teman berdua, kalau ini gak ada enak-enaknya. Jadi lemak jenuh pada daging, khususnya bagian gaji atau jeroan, itu tuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Jadinya kayaknya gaji tuh emang enak banget gitu ya. Tapi yang gak enak tuh tanggal segini, belum gajian gitu tahun 22. Relate ya. Terus selanjutnya ini ada masalah pencernaan. Nah, proses pencernaan daging merah yang lebih lambat itu dapat menyebabkan perut begah, mual, sembelit, hingga memicu naiknya asam lambung. Kata cewek aku, perut aku bantet. Kemarin dibilang perut aku bantet. Boleh. Terus juga tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Nah, konsumsi berlebihan dapat ini memicu peningkatan tekanan darah secara mendadak dan menyebabkan sakit kepala. Nah, kalau misalkan dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Serius kan penyakitnya? Ya udah, jangan banyak-banyak.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@surabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Langsung aku spill buat kamu semuanya. Di hari ini spesial ada Electric Bird teman berdua dengan 3 lagu. Di nomor 3 dan nomor 2 ada Belantara dan All I Want Is Rock and Roll. Dan di nomor 1 sang juara dan harus kita puterin di Halo kali ini ada Power, salah satu single terbaru dari Electric Bird di Halo hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Bro 2, kalau Idul Adha tiba, satu hal yang selalu muncul adalah festival masak dadakan di rumah-rumah warga. Mulai dari sate, gulai, tongseng, rendang, sampai sop daging, semuanya mendadak jadi menu favorit di hari itu. Bahkan banyak orang yang biasanya jarang masak jadi ikut sibuk di dapur saat Idul Adha. Momen ini bikin hari raya kurban terasa hangat karena keluarga bisa berkumpul sambil menikmati makanan bersama. Aroma bakaran sate yang tiba-tiba muncul dari gang depan rumah juga udah jadi ciri khas yang susah dipisahkan dari Idul Adha.

0: gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Selamat pagi teman berdua, barengan aku Mas Hadi. Di sini ada Mas Hadi tentunya. Ngomongin soal Idul Adha, line up makanan pastinya banyak banget. Mulai dari rendang, empal apa segala macam, pokoknya makan-makanan berdaging pasti asoy banget ada di meja makan. Tapi ngomongin soal meja makan favorit kamu, kalau misalkan Idul Fitri kayak gini, Idul Adha kayak gini, line up-nya apa makanannya teman berdua? Kalau aku sih apa ya? Kalau aku lebih ke kalau aku sate. Masaknya ribet dan enggak tahu enak aja sate teman berdua. Ya udah deh, di jawabannya di Instagram kita di @berdua_radiosb. Ada question box-nya di situ, ada di WhatsApp juga di 0819896952 atau line telepon di 0315342353 atau di aplikasi Era Digital juga sabi banget.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring it all home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
2: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa.

Masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal menu-menu apa aja yang jadi line up favorit kamu di meja makan pas waktu Idul Adha. Coba kita bacain di WhatsApp. Ada Aditya dengan sate-sateannya dan segala macam makanan bersantan katanya. Jangan banyak-banyak. Itu terserah sih, tapi kayaknya cuman ngingetin aja kolesterol 30-an ke atas kayaknya udah kayak udahlah, akuin. Jesse juga udah jainan katanya, kalau aku sih yang cleaning aja, makan daging secukupnya. Bagus nih kayak si Jesse, jangan terlalu ditumach-tumachin. Nanti kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, siapa yang nanggung gitu. Minta diputerin Surfaces dengan Living Alright. Oke. Ini udah disiapin buat kamu. Tadi Aditya mintanya 21 Pilots dengan Drug Pet. Aku juga langsung siapin buat kamu semuanya. Ya udah dua dulu guys. Nanti aku balik lagi bacain komentar kamu di Instagram habis ini. Dan buat teman berdua yang belum joinan, ini langsung aja joinan di Instagram kita aja di @pro2rrsby. Udah ada question boxnya di situ, tinggal join. Atau di WhatsApp juga Sabi di 0819896952. Lain telepon masih kita tungguin di 0315342353 atau di aplikasi RR Digital. Enjoy.

Asam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

2. Habis menerima daging kurban, banyak orang langsung ingin memasaknya. Tapi ternyata, daging yang baru dipotong sering terasa lebih keras saat diolah. Hal itu terjadi karena otot hewan masih mengalami proses alami setelah penyembelihan. Tubuh memerlukan waktu sebelum jaringan daging menjadi lebih rileks. Makanya, banyak orang memilih menyimpan daging terlebih dahulu sebelum dimasak.

0: teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Pro 2 FM.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu Mas Andadi nemenin kamu di sepeda kali ini. Jangan khawatir, besok libur lah, ngapain kerja gitu teman berdua. Mau pulang dulu, kita ketemu kapan ditunggu aja teman berdua. Dan habis ini ada Rianita yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dan Pro 2 Hitlist juga gitu. Thank you so much buat teman berdua yang nemenin, udah joinan, udah stay tune dari jam 5 pagi sampai sekarang mau jam 10 pagi. Ya udah deh, Mas Andadi pamit, see you next time and bye-bye teman-teman berdua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda telah merilis perakiran cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Ada perayaan Hari Raya Islam Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan pada Rabu 27 Mei 2026. Perakiran BMKG Juanda Oki Sukma Hakim kemarin mengatakan, cuaca di Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik diprediksi turun hujan. Untuk suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya antara 61% hingga 97%. Informasi yang kedua, doa wukuf virtual menjadi sarana mempererat ikatan spiritual antara masyarakat Kota Mojokerto dengan jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Momentum tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat takbir menetap Idul Adha dan doa wukuf 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Masjid Darul Amanah Balai Kota Mojokerto Selasa kemarin. Informasi yang terakhir, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menempati peringkat keempat nasional untuk kategori Industrial dan Manufacturing Engineering versi Skimago Institution Rankings. SIRS, kampus ini juga menjadi satu-satunya politeknik di antara 26 perguruan tinggi papan atas. Direktur PENS Arief Irwansyah menyebut hasil ini membuktikan posisi institusinya sebagai perguruan tinggi sains, terapan atau vokasi. Kemampuan PENS kini terbukti setara dengan deretan universitas serta institut lain di Indonesia. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Halo teman Produa, selamat siang. Kali ini di Santai Siang ditemenin sama aku Rianita di sini teman Produa. Dan tentunya masih di program Produa Hitlist sampai jam 12 siang nanti nih. Tapi by the way, selamat Hari Raya Idul Adha ya bagi kamu yang merayakan. Semoga tahun ini semuanya semakin diperlancar ya kan rezekinya. Terus jodohnya mungkin terus ya pokoknya apapun semua yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan semuanya terkabul, amin ya kan. Dan tentunya ya teman Produa, alhamdulillah Rianita kembali lagi nemenin kamu di Santai Siang dan di program Produa Hitlist. Seperti biasa, aku udah bikin question box di Instagramnya @produa_rri_sby. Jadi kamu bisa langsung aja request lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang paling enak ya, pokoknya aku puterin deh khusus untuk kamu. Pokoknya kamu langsung joinan aja ya. Bisa juga melalui WhatsApp di 081 908 9052. Kita juga streaming aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa hubungi di telepon di 031 534 2353. Aku tungguin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Produa Hitlist barengan sama Kurianita ya teman Produa. Dan tentunya sudah pada banyak yang sudah bergabung ya kan di Produa Hitlist kali ini. Memang Produa Hitlist ini program paling laris manis ya kan. Banyak banget yang request lagu-lagu ya. Ini ada dari siapa nih? Aku mau sapa-sapa dulu ya para pendengar setianya Produa FM. Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sekalian aku mau izin request lagu Kak. Lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Wah, pas banget ya di hari berkorban ini. Wah, hari kurban. Hari kurban, hari berkorban. Lagunya Korbanmu lagi dari Tata Janeta. Pokoknya serba korban aja. Lalu ada siapa lagi nih ya? Ada dari Stefani Carmelita nih. Selamat siang Mimin, saya Carmelita, izin request Fajar Nur Sembuh Tanpaku, thank you. Oke, disiapin ya. Yang pertama aku bakal puterin dulu lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Selanjutnya nanti bakal ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Enjoy!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Biar pagi gak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Masih di Pro 2 Hit List nih, barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Ya, pokoknya aku puterin lagu-lagu enak yang pastinya udah kamu request, oke? Okay? Aku kali ini mau bacain nih di Instagram yang sudah bergabung di question box-nya dari Love Girl. Bahagia lagi by PC Kota. Oke, disiapin. Terus ada lagi dari _ Aung Yanlin nih, request Mesahira di ujung minggu. Oke, disiapin ya. Bagi kamu yang lainnya, ayo yang belum request ya kan, sambil potong-potong daging sapi ya, sambil penyembelihan hewan kurban, sambil melakukan apapun aktivitas kamu di Hari Raya Idul Adha ini, ya harus disambi dengan dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 FM, teman Pro 2. Memang kan Hari Raya Idul Adha sangat identik ya dengan ibadah kurban dan pelaksanaan ibadah haji juga gitu. Momen yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah ini juga sering disebut sebagai Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban, di mana umat Islam tuh kayak mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam nih, kayak penyembelihan hewan kurban. Kalau di tempat kamu nyembelih berapa nih teman Pro 2 dagingnya? Dagingnya sapinya atau kambingnya? Kalau umat Islam yang mampu pasti kan disunahkan ya untuk menyembelih hewan ternak gitu, kayak kambing, domba, sapi, unta gitu. Ada nggak sih teman Pro 2 yang di daerah kamu yang nyembelihnya domba gitu? Karena memang yang paling sering kita lihat itu sapi sama kambing ya, jarang banget yang domba ataupun unta gitu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya sih. Dan tentunya juga selain Hari Raya Kurban itu juga jadi perayaan puncak ibadah haji ya, kayak jutaan umat muslim dari seluruh dunia itu sedang menunaikan rukun Islam kelima nih di tanah suci Mekah. Dan tentunya juga Hari Raya Idul Adha ini juga identik dengan kayak sholat id dan takbiran ya kan. Yang kemarin takbiran, terus tadi pagi sholat id, wah benar-benar menyejukkan hati ya teman Pro 2. Dan memang perayaan ini dimulai kan dari pagi hari nih dengan sholat Idul Adha berjamaah, dilanjut dengan gemak takbir yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya apapun aktivitas kamu di Hari Raya Idul Adha ini, entah kamu lagi potong-potong daging atau lagi masak gulai, masak steak ya kan. Waduh, boleh dong aku aku incip ya kan. Bawain juga daging-daging favorit kamu yang biasanya di resto-resto itu mahal. Kira-kira apa sih teman Pro 2? Mungkin kalau yang di restoran itu daging-daging yang premium itu kayak wagyu gitu ya, atau tenderloin, sirloin gitu. Wih, itu benar-benar mantap banget sih bagi kamu yang pecinta daging, pasti kamu suka karena memang itu bagian premiumnya tuh. Tapi ya, apapun aktivitas kamu lah ya teman Pro 2, jangan lupa gabungan di Pro 2 Hit List. Karena nyambi-nyambi kamu potong daging, kamu juga dengerin lagu-lagu enak spesial aku puterin buat kamu. Di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat

0: Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Let's go. Sounds good.

kemenangan yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM.
1: Masih di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang gabungan nih. Kali ini ada siapa ya? Ada dari Zatya Vinovic. Liodra pura-pura. Oke, disiapin ya lagunya Liodra. Terus lagunya siapa lagi nih yang mau kamu request? Oh, ini ada dari Vanessens FM. Halo Kak, request akan terulang Vanessa Zironi Parulian. Oke, disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung nih? RRS 35830. Oh, ini requestnya sama juga. Oke, disiapin ya lagunya Vanessa Z featuring sama Roni Parulian. Terus ada dari Farisa underscore Naura 08. Ada request lagunya Samuel Cipta dengan judulnya Jagat Rasa. Oke, aku siapin ya 3 lagu yang sudah kamu request ya. Yang pertama ada dari Liodra pura-pura, takkan terulang Vanessa Z dan Roni Parulian, dan juga ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke teman Pro 2, enjoy di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang belum bergabung, ayo segera bergabung. Aku tungguin sampai jam 12.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Masih di Pro 2 Hit List nih, teman Pro 2. Gimana-gimana siang kamu? Harus tetap semangat ya. Yang lagi libur panjang ya kan. Waduh, ini pasti kalian udah pada kumpul-kumpul keluarga ya kan. Persiapan bikin bumbu-bumbu yang enak buat bakar-bakar barengan sama keluarga di rumah, barengan sama ayang, barengan sama orang tua, temen, atau mungkin orang-orang Karang Taruna yang ikut Karang Taruna di daerah komplek rumah. Wah, selamat ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini semuanya, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, semuanya tercapai, terkabulkan semuanya. Pokoknya teman Pro 2 ya, yang pokoknya yang baik-baik buat kamu teman Pro 2 ya kan. Di sela-sela aktivitas kamu mungkin lagi potong-potong daging, lagi nimbang daging, atau mungkin lagi ya lagi nongkrong-nongkrong deket-deket rumah, lihat-lihat kambing, lihat-lihat domba, lihat sapi ya kan. Atau justru kalian malah tim yang di rumah aja nih yang mager gitu kan. Kalian tim yang mana nih? Ya pokoknya apapun aktivitas kamu, tentunya Pro 2 FM selalu nemenin kamu ya kan. Dan ya pastinya sekarang masih di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Jadi waktunya tinggal dikit lagi nih tem Pro 2. Ayo yang belum request segera request ya kan. Dan aku juga mau sapa-sapa yang sudah bergabung. Ada dari Irfan nih, request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, disiapin ya. Terus ada dari Kenny, request lagunya Zain Malik yang Deformi sama Set Effect. Oke, disiapin, tenang aja. Oke deh, langsung aja ya aku puterin ya. Yang pertama ada dari Zain Malik dengan judulnya Deformi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda. Baby, put your...

Rahman Pro 2, Hari Raya Idul Adha juga punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Saat umat muslim di berbagai negara melaksanakan sholat id dan berkurban, jutaan jemaah haji sedang menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, termasuk wukuf di Arafah yang menjadi salah satu rukun haji yang paling penting. Karena itu, Idul Adha sering disebut sebagai momen persatuan umat muslim sedunia. Walaupun berada di negara berbeda, semuanya merayakan hari raya yang sama dengan semangat ibadah dan kebersamaan.

Tomo Pro 2 gak kerasa ya, udah mau jam 12 siang nih. Ini saatnya Pro 2 Hitlist harus bergeser ya ke program seputar kuliner ya kan. Tapi tadi aku sudah kasih lagu-lagu yang sudah kamu request ya Tomo Pro 2 ya. Dah, aku puterin juga lagunya Lyodra Pura-Pura, Fajar Nur Sembutan Paku, ada dari Samuel Cipta yang request Jagat Rasa ya kan. Yang request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang, Mes Akhirnya Di Ujung Minggu, terus macam-macam. Udah banyak banget yang sudah aku puterin ya Teman Pro 2 khusus buat kamu. Lagunya dari Pice Kota Bahagia Lagi juga udah aku puterin, terus Lyodra Pura-Pura juga udah aku puterin. Jadi semua lagu yang sudah kamu request sudah aku puterin semua ya Teman Pro 2. Dan nanti jam 12 sampai jam 1 siang bakal ada informasi seputar kuliner. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Kalau tadi aku request ya kan, waduh request. Teman-teman Pro 2 yang request lagu-lagu enak di Pro 2 Hitlist ya kan. Dan ya udah jam 12 sampai jam 1 lah ya aku bahasnya ya seputar kuliner. Tadi udah bahas request-request lagu ya kan. Sekarang aku mau bahas kuliner nih. Karena memang lagi hits banget gitu, lagi happening banget. Karena hari ini tuh bertepatan Hari Raya Idul Adha yang pastinya masakannya itu kebanyakan daging. Kayak daging sapi, daging kambing, daging domba ya kan, terus daging onta. Wah. Kalau di Surabaya enggak ada ya kayaknya onta ya. Mungkin kebanyakan yang familiar yang sering kita makan ya kayak sapi, kambing sama domba. Nah, kalau kamu suka yang mana nih teman Pro 2? Kalau aku sih tiga-tiganya suka semua. Apalagi aku darah rendah gitu ya. Kalau darah rendah itu makanan apa aja yang berlemak, daging gitu semuanya bisa aja kemakan. Cuman memang harus porsinya harus diukur ya, nggak jangan sampai terlalu berlebihan. Karena ya nggak bagus juga buat kesehatan. Tapi kalau ngomongin olahan makanan kayak daging sapi, kayaknya rendang sapi itu juga jadi favorit loh teman Pro 2. Rendang itu kayaknya hampir semua orang tuh pasti suka gitu. Walaupun mungkin ada yang gak makan daging ya, tapi orang-orang yang pemakan daging, apalagi daging sapi, itu kayaknya hampir banyak ya, hampir ya hampir semuanya lah ya suka diolah jadi rendang sapi. Memang ini kan masakan khasnya Minangkabau, telah jadi salah satu favorit hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Rasanya tuh kayak gurih, pedas, ngeresep hingga ke dalam serat daging yang membuat menu ini tuh incaran bagi banyak orang gitu kan. Apalagi proses memasak rendang sendiri itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, supaya apa? Supaya empuk ya kan. Jadi jangan sampai dagingnya itu keras. Kalau keras itu kayaknya susah banget buat ditelan teman berdua, nggak enak. Jadi memang harus diproses masaknya itu khusus, membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tapi ya akhirnya buat daging itu jadi empuk. Jadi bumbunya itu yang kaya akan rempah-rempah itu ngeresep gitu istilahnya ya, meresep dengan sempurna. Dan bahan yang dibutuhkan untuk memasak rendang itu kayak ya mungkin ada batang serai, daun jeruk ya kan, daun salam, kaldu sapi, garam, jintan bubuk, merica bubuk, lengkuas, kayu manis, gula merah, jeruk nipis dan macam-macam. Memang yang paling jahat itu dikasih santan, tapi memang walaupun jahat di tubuh tapi enak banget di lidah teman Bro 2. Pokoknya yang berhubungan dengan santan itu kayaknya tuh menambah rasa gurih dari si daging sapi. Memang tapi bumbu halusnya sendiri tuh juga gak kalah menarik juga. Harus kamu tambahin juga kayak bawang putih, bawang merah, kemiri ya kan, ketumbar, cabai merah besar yang bijinya udah dibuang juga. Lalu bisa ditambahin juga kunyit dan jahe gitu sih. Ya kalau aku sih pengennya ya yang langsung jadi aja, yang gak usah masak. Kalau kamu tim yang langsung makan aja apa juga ikutan masak nih, atau kamu sekarang lagi masak daging sapi yang ini yang udah dibeleh nih, kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Kamu tim yang aku suka langsung makan aja, atau malah kamu lebih suka yang ya aku ikut masak lah, ikut berkontribusi gitu, ikut nimbang-nimbang daging, ikut motong-motong daging nih. Wah. Tapi aku saranin ya teman Pro 2 ya, kalau kamu dikasih pilihan mau pilih daging yang mana, pilihlah daging yang paling premium, yang antara Wagyu tenderloin sama sirloin. Nah itu daging yang paling premium tuh, yang paling mahal istilahnya ya. Soalnya biasanya itu dipakai sama restoran-restoran besar untuk dibuat steak gitu. Jadi kalau memang dikasih pilihan, pilihlah yang daerah itu. Pokoknya daerahnya itu dekat sama punggung belakang, dekat pantatnya sapi, punggung belakang situ. Itu
itu wah itu bagian paling enak sih, tenderloin, sirloin sama ya wagyu-nya itu. Pokoknya itu khas banget buat dibikin steak teman Pro 2. Kalau kamu suka yang bagian mana? Kalau aku sih suka bagian itu karena itu bagian yang paling premium. Tapi kalau kamu suka bagian yang lain ya bisa aja sih, cuman mungkin ya karena otot dagingnya itu masih banyak, jadi harus benar-benar dimasak secara lama supaya daging itu benar-benar empuk gitu sih. Jadi ya tiap orang punya caranya masing-masing lah ya untuk masak daging. Nggak harus jadi rendang, bisa juga mungkin jadi steak, terus jadi gulai, jadi tongseng dan lain sebagainya. Yang penting kamu happy teman Pro 2 ya kan. Apalagi ditemenin sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Masih informasi seputar kuliner nih, teman Pro 2. Memang hari raya Idul Adha itu kan pasti identik dengan daging sapi, daging kambing. Nah, kalau kamu pecinta daging kambing ya kan, tadi aku udah spill daging sapi dibuat rendang. Kalau daging kambing ini mungkin lebih enak dibuat tongseng. Jadi berbeda dengan gulai ya, kuah pada olahan makanan ini tuh kayak lebih ringan. Dan biasanya tuh ditambah kol dan juga tomat. Tongseng daging kambing tuh miliki rasa khas yang gurih sama pedes. Bagi kamu yang suka pedes, sama dong kayak aku. Aku juga pecinta pedes nih. Dan bahan-bahan yang diperlukan untuk masak hidangan ini tuh kayak daging kambing, daun salam, jahe, air, bawang merah, serai, lengkuas, cabai rawit merah, daun bawang, tomat merah ya kan, santan cair, kol dan kecap manis gitu. Memang sementara bumbu yang perlu dihaluskan itu kayak bawang putih ya, bawang merah, kemiri, sangrai, kunyit, jahe, ketumbar, garam, merica, dan gula pasir. Tahapan untuk membuat masakan ini tuh kayak diawali dengan motong daging dengan ukuran yang sesuai selera kamu gitu, teman Pro 2. Dan disarankan juga untuk memotongnya itu berlawanan arah serat daging agar hasil dagingnya itu empuk. Jadi tipsnya itu motongnya harus berlawanan serat, jadi jangan sama kayak serat dagingnya. Lalu panaskan minyak ya, tumis bumbu halus hingga tercium bau wangi. Masukkan serai, daun salam, air, santan cair. Gunakan api kecil aja, aduk sampai matang. Aku aja yang lagi siaran ini udah mengiler gitu ya. Terus tumis bawang merah dan bawang putih. Kemudian masukkan daging kambing yang udah dipotong ya kan. Masak daging dan bumbu sampai merata hingga daging jadi empuk dan berubah warna.

Nah, jangan lupa juga masukkan kol, cabai rawit, daun bawang, kuah santan, tomat, dan terakhir kecap manis. Setelahnya ya, masak sebentar aja hingga kuah mengental. Wih, mantap ya, benar-benar menggugah selera gitu ya. Apalagi kamu yang pecinta daging, ini saatnya pesta daging, teman berdua ya kan. Hari Raya Idul Adha itu memang harus identiknya ya pesta daging ya kan. Entah dibuat tongseng, gulai, ataupun dibakar, up to you. Yang penting ini, kamu masaknya itu harus empuk gitu kan, karena kalau dagingnya empuk tuh makin menambah selera makan. Dan kamu ya jangan lupa juga harus gerak gitu ya, karena memang hari raya Idul Adha ini identik dengan daging ya kan, penuh kolesterol gitu, penuh makanan berlemak. Jadi kamu harus gerak juga, olahraga imbangi dengan olahraga. Supaya apa? Supaya badan kamu tetap sehat. Dan apapun aktivitas kamu ya kan, entah itu olahraga, lagi masak daging, ataupun kamu lagi ngiris-ngiris daging, atau melihat penyembelihan kambing maupun sapi di hari ini, tetap harus ditemanin sama Pro 2 FM.

Wapro 2, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha kali ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang lebih lapang, dan momen hangat yang bisa terus dikenang. Yuk rayakan hari ini dengan saling peduli dan berbagi ke orang

Masih seputar kuliner nih teman Pro 2. Kalau tadi aku sudah kasih kamu opsi ya kan, dari rendang sapi sama tongseng daging kambing. Itu ala-ala Nusantara gitu ya kan, daging sapinya itu dibuat rendang sama kambingnya itu dibuat tongseng. Ini memang masakan Nusantara ya. Tapi kalian pernah terpikir juga nggak sih kalau memang daging sapi itu juga ada hidangan khas Jepangnya juga loh. Jadi ada khas luar negeri juga, tapi enak gitu, masuk di lidah Indonesia, orang-orang Indonesia, yaitu di apa hidangan khas Jepang ini, teriyaki teman berdua. Jadi pakai saus teriyaki manis. Ya manis, gurih, ada pedes-pedesnya dikit juga bisa. Jadi masakan itu sendiri telah lama populer di Indonesia sebenarnya, sehingga masyarakat tuh nggak lagi asing dengan rasanya saus teriyaki gitu kan. Jadi ini memang saus ini tuh cocok banget kalau dikombin sama daging sapi gitu. Apalagi kalau kamu dagingnya kamu mungkin kamu buat stick gitu ya, sausnya saus teriyaki, atau mungkin dioseng-oseng juga bisa pakai saus teriyaki. Memang untuk membuat bumbu teriyaki itu dibutuhkan kayak kecap asin atau soyu, bawang putih yang diparut, jahe parut, air jeruk lemon, buah apel dan pir yang diparut, dan garam. Jadi cara membuat masakan ini tuh dengan memotong daging sapi sesuai selera kamu. Kemudian daging tuh direndam ke dalam bumbu selama minimal 1 jam. Setelahnya irisan bawang bombay dimasak hingga layu atau bening sebelum ditambahkan daging dan bumbu rendamannya nih. Kemudian dimasak hingga daging mateng. Ketika daging udah mateng dan berubah warna, bisa ditambahkan paprika merah atau hijau. Wih, itu bikin tambah sedep ya. Dan masak hingga paprika itu layu. Penyajian teriyaki itu dapat diberi taburan biji-bijian juga untuk menambah kenikmatan. Wih, mantep ya, aku udah ngiler banget sih aku. Kayaknya nanti setelah aku siaran aku harus makan daging kayaknya. Ya kan, harus dapat daging, harus makan daging. Tapi nggak kerasa ya teman Pro 2, udah jam 1 nih. Ini saatnya aku bergeser dari info kuliner ke mana? Ditungguin aja pokoknya ya, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Tomo Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 1 siang nih. Ini saatnya zona apa ya, zonanya Sport Corner gitu kan. Memang ini untuk informasi seputar dunia olahraga. Sampai jam 2 siang nanti teman Pro 2 pastinya ya kan. Jadi buat kamu yang suka informasi olahraga ya kan, suka sesuatu yang berbau-bau bergerak ya kan, supaya badan ini tetap sehat, dan mungkin ada informasi olimpiade dan semacamnya, boleh banget stay tune terus pokoknya ya. Karena nanti aku bakal kasih kamu informasi ter up to date seputar dunia olahraga. Jadi nggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Masih di Sport Corner ya, teman Pro 2. Kali ini datang dari taekwondo nih. Ternyata ya, kamu tahu enggak sih teman Pro 2, mahasiswa program studi prodi penyiaran multimedia program pendidikan vokasi UI Universitas Indonesia Titan Averus Damhuri meraih medali emas nomor kyorugi tarung 68 kg putra di The 22 Enweta Open International Taekwondo Championship 2026 di Jepang. Keren banget, ya ampun Titan Averus, kenapa kamu sekeren ini? Kamu ini ya, Titan tuh bilang ngikutin turnamen itu karena ingin cari pengalaman dan nambah jam terbang bertanding di level internasional. Dan The 2020 WT Open International Taekwondo Championship ini merupakan turnamen taekwondo tahunan yang rutin diselenggarakan di Jepang dan diikuti sekitar 700 peserta. Ajang ini tuh jadi salah satu kompetisi internasional yang mempertemukan atlet taekwondo dari berbagai kategori dan tingkatan. Dan bagi Titan, keikutsertaan dalam turnamen itu jadi kesempatan nih untuk nambah pengalaman bertanding di level internasional. Persiapan menuju pertandingan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Ia menjalani latihan rutin bersama tim sekaligus berlatih mandiri di sela aktivitas kuliah. Namun proses itu nggak berjalan mudah ya, karena ia harus bertanding dalam kondisi cedera lutut kiri. Cedera itu sempat ganggu proses latihan hingga jelang pertandingan. Walaupun gitu ya, Titan tetap berusaha tampil maksimal di arena. Dan di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa sekaligus atlet, Titan itu juga berupaya menjaga keseimbangan antara studi dan latihan. Dia memanfaatkan waktu luang untuk menyelesaikan tugas kuliah di sela persiapan pertandingan. Keren banget Titan ya, congratulations ya untuk mahasiswa UI yang raih emas kejuaraan taekwondo internasional di Jepang. Selamat, semoga teman-teman yang lain ya kan juga mengikuti nih semangatnya seperti si Titan. Jadi dia gak hanya jadi mahasiswa program studi aja di kampusnya, tapi dia juga mengharumkan nama kampusnya juga dan mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.

Teman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Masih seputar dunia olahraga ya, teman Pro 2. Tadi aku sudah membahas tentang mahasiswa UI yang mendapatkan emas ya kan dengan kejuaraan taekwondo. Kali ini aku mau spill ke tenis nih. Ya, ini memang olahraga favorit ya tenis. Ternyata ya ganda putri tenis Indonesia Aldila Jadi dan Janice Jen dipastikan siap untuk menjalani babak pertama French Open 2026 menghadapi pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorbstrom Republik Ceko dan Spanyol nih pada Rabu 27 Mei hari ini.

tipis dari pasangan Amerika Coco Gauff atau Katie McNally juga di 5-7, 7-5, dan 11-13 pada babak pertama BTS 1000 Roma. Christo juga mengatakan Aldila itu telah menjalani persiapan di Roland Garros dalam beberapa hari kebelakang. Jenis dan Aldila dijadwalkan bertemu ganda Ceko Spanyol Mary Boskova dan Sarah Sorib-Stormo pada babak pertama French Open 2026. Dan Aldila itu juga pernah berhadapan ya dengan Boskova dan Sorib dalam pertemuan pahit babak ketiga Roland Garros pada 2023 lalu saat ia berpasangan dengan petenis Jepang Miyu Kato. Aldila dan Kato ini didiskualifikasi dari pertandingan setelah Boskova dan Sorib protes ke wasit karena bola Kato itu mengenai ball girl. Awalnya Kato hanya mendapat peringatan, namun pengawas pertandingan masuk ke lapangan mengabulkan protes Boskova dan Sorib. Gitu sih Tam Pro 2. Ya, kita semangatin lah ya, semoga menang lah ya Aldila dan Jenis ya, yang dipastikan siap jalani babak pertama French Open menghadapi pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorib-Stormo.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

Masih di Sport Corner ya Tamang Pro 2. Kalau tadi aku sudah kasih kamu informasi tentang taekwondo, terus juga ada dari tenis ya kan. Nah, kali ini kamu pecinta sport, kamu harus kesini nih. Apalagi aku mau kasih info tentang motorsport. Ternyata ya, kart.ins Pro League KPL Season 1 ini menutup musim perdananya nih dengan membawa dua pembalap Indonesia, Dava Ardiansa dan Gerard Carlton, untuk tampil pada ajang International Sedi World Series E-Finals 2026 di Sicily, Italia pada 11 hingga 13 Juni mendatang, teman Pro 2. Keren banget kan? Dava ini juga memperkuat loh Wiss Motorsport dan Gerard dari F's Racing Team terpilih menjadi wakil Indonesia setelah tampil menonjol sepanjang musim perdana KPL yang berlangsung di kart.ins Entertainment District Peak 2 pada Januari hingga Mei 2026. Dan Mikel berharap KPL Season 2 ini dijadwalkan bergulir pada September 2026 dapat menghadirkan lebih banyak lagi pembalap baru dan memperkuat ekosistem go-kart elektrik di Indonesia. Oke, keren banget ya. Kamu yang hobinya kebut-kebutan ya, penting kebut-kebutannya di tempat yang aman ya. Jangan di jalan raya, enggak boleh ya, teman Pro 2, bahaya, oke? Oke deh, ini jadi berita terakhir aku di zona e-sport ini ya kan. Nanti bakalan ada informasi apa lagi, ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, sampe awakmu, sing mageran.

E-Zone. Today's entertainment. Tolong Pro 2, gak kerasa ya, udah jam 2 siang nih. Tadi jam 1 sampai jam 2 aku sudah menemani kamu di zona olahraga Sport Corner. Dan jam 2 sampai jam 3 nanti aku bakal kasih informasi seputar zona entertainment atau E-Zone, teman Pro 2. Jadi buat kamu ya kan yang penasaran bakal ada apa aja sih informasi yang aku kasih buat kamu, makanya nggak usah kemana-mana, nggak usah ganti channel ya kan, di sini aja pokoknya, karena lagu-lagu enak ya cuman di Prodo FM.

teman-teman Pro2 punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga. Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Teman Pro 2, Hari Raya Idul Adha juga punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Saat umat muslim di berbagai negara melaksanakan sholat id dan berkurban, jutaan jemaah haji sedang menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, termasuk wukuf di Arafah yang menjadi salah satu rukun haji yang paling penting. Karena itu, Idul Adha sering disebut sebagai momen persatuan umat muslim sedunia. Walaupun berada di negara berbeda, semuanya merayakan hari raya yang sama dengan semangat ibadah dan kebersamaan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di zona entertainment ya teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari Idris Elba. Oh, kalian pasti tahu kan Idris Elba yang mengakhiri spekulasi panjang yang menyebut dirinya menjadi James Bond baru pengganti Daniel Craig. Nah, Idris Elba ini akhirnya membuka suara sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang menyebut dirinya sebagai kandidat kuat pemeran James Bond berikutnya menggantikan Daniel Craig. Pemenang Golden Globe itu menegaskan bahwa namanya sama sekali gak pernah masuk nih dalam bursa pencarian agen rahasia 007. Dan tentunya juga pengakuan itu muncul tepat saat proses pencarian resmi untuk aktor James Bond baru mulai berjalan. Elba juga mengungkapkan pihak studio kini sedang mencari sosok aktor yang berusia lebih muda untuk menggantikan Daniel Craig. Ya, kira-kira siapa ya? Pernyataan Elba juga sejalan nih dengan pengumuman resmi dari Amazon MGM Studios yang mengonfirmasi bahwa perburuan agen M16 ini yang baru telah dimulai. Pihak studio juga menyatakan sangat antusias membagikan kabar terbaru kepada para penggemar begitu waktunya tepat. Proses seleksi itu juga kabarnya melibatkan casting director bernama Gold yang bekerja sama langsung dengan sutradara Denis Villeneuve serta produser Amy Pascal dan David Heyman. Saat menghadiri Festival Film Cannes, Gold itu juga mengungkapkan kepada Deadline bahwa aktor yang terpilih nantinya harus memiliki daya tarik yang sangat kuat. Selain itu, pameran karakter ciptaan Ian Fleming ini juga diharapkan berkomitmen untuk membintangi minimal 3 film ke depan nih. Dan proyek era baru 007 dipastikan menggandeng Denis Villeneuve sebagai sutradara dan Stephen Knight sebagai penulis naskah serta Tanya Lapointe yang bertindak sebagai produser eksekutif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut.

Masih di zona entertainment nih. Kali ini aku kasih kamu tentang siapa ya? Hayo, tadi aku sudah spill Idris Elba yang pastikan gak pernah di casting jadi James Bond. Nah sekarang ada dari si K-pop Demon Hunters nih. Ternyata masih gagah dan mampu menunjukkan eksistensinya setelah hampir setahun tayang loh teman produa. Film ini tuh berhasil memborong piala American Music Awards EMA 2026. Soundtrack mereka ya, Golden, menambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang bergengsi itu. Lagu Golden ini memang berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam perhelatan EMA 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, teman produa. Golden berhasil menyingkirkan The Fate of Ophelia milik Taylor Swift hingga Manchat milik Sabrina Carpenter. Golden juga berhasil membawa pulang piala Best Pop Song. Wih, keren banget ya menyingkirkan Taylor Swift, Sabrina Carpenter. Padahal ini musisi top-top banget nih. Dan piala Best Vocal Performance Tour diraih juga di AGA, Ray Amy dan Audrey Nuna nih. Para pembasmi iblis tersebut berhasil mengalahkan Sina Spiro dengan di On This Hill hingga Lady Gaga dengan Abracadabra. Waduh, padahal Lady Gaga ini juga keren banget nih lagunya Abracadabra nih. Dan sementara dalam kategori album ya, K-pop Demon Hunters itu berhasil memenangkan nominasi Best Soundtrack Original Soundtrack. Animasi tersebut berhasil unggul dari Oz Film F1 hingga Week for Good. Wih, keren banget, congratulations ya buat K-pop Demon Hunters.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Masih di Zona Entertainment barengan sama aku Rianita di sini ya teman Pro 2. Tadi aku sudah membahas tentang K-pop Demon Hunters ya kan. Dan sekarang aku mau beralih nih ke informasi Indonesia ya kan, di dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang bilang bahwa Kementerian Kebudayaan akan mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia. Salah satunya ya melalui dukungan dalam penyelenggaraan Jakarta World Cinema, teman berdua. Jadi Menbud dalam pertemuannya dengan penyelenggara JWC ya kan, Jakarta World Cinema, ini bilang agar talenta-talenta muda di perfilman Indonesia tuh dapat berkolaborasi ini dengan para sineas yang udah senior. Jakarta World Cinema tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Oktober dengan agenda pemutaran film pemenang dan pemberian sejumlah penghargaan yang telah ditetapkan. Selain itu juga akan diberikan penghargaan bagi para aktor dan aktris terbaik. Serta sejumlah sutradara pemenang juga direncanakan hadir untuk berbagi pengalaman melalui sesi masterclass. Fadli juga menyebut bahwa lomba penulisan skenario yang merupakan program Kementerian Kebudayaan dapat lebih dipasarkan, misalnya melalui film market. Menurutnya, skenario terbaik dari lomba itu nantinya dapat diberikan matching fund untuk diproduksi sebagai atau menjadi film. Wah, keren banget ya. Memang Kemenbud ini mendukung gelaran JWC-nya dalam penguatan ekosistem film nasional. Jadi supaya film-film Indonesia juga nggak kalah loh, teman Pro 2, sama film-film dari luar negeri.

Sama Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 3 siang nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya yang sudah ngikutin aku dari jam 10 siang tadi. Mulai dari info Pro 2 ya kan, Pro 2 hit list, request time. Terus juga ada informasi seputar kuliner ya kan, kuliner daging ya kan, karena hari ini hari raya Idul Adha teman Pro 2. Dan juga tadi juga sudah aku kasih informasi seputar info olahraga, sport corner. Dan terakhir di Izon info entertainment. Thank you so much ya teman Pro 2 sudah joinan sama aku. Sudah banyak hal-hal yang sudah kita lewati bersama-sama. Dan nanti bakal ada sore ceria barengan sama Eja Jayanti. Jadi buat kamu gak usah ganti channel, gak usah pindah ke tempat lain, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Saatnya info Pro 2.

Patroli yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Surabaya masih menemukan warga yang mencuci dan membuang rumen atau kotoran hewan di Kali Surabaya, tepatnya di Taman Asreboyo pada Rabu hari ini. Pelaksana tugas Kepala DLH Kota Surabaya Fixer yang memimpin patroli menyebutkan ditemukan 4 kelompok warga yang mencuci dan membuang rumen. Satu diantaranya disanksi tindak pidana ringan karena membuang darah hasil sembelih hewan kurban langsung ke saluran sungai. Sanksi tipiring berdasarkan Perda tentang lingkungan hidup menurut Fixer akan dikenai denda maksimal mencapai Rp50 juta. Informasi kedua, Dinas Peternakan Jawa Timur langsung melakukan postmortem atau pemeriksaan kesehatan pada sapi dan kambing kurban yang baru saja disembelih, salah satunya di Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur. Untuk diketahui, postmortem hewan kurban merupakan prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 6 hingga 10 menit setelah proses penyembelihan. Fungsinya untuk memastikan karkas dan daging yang dihasilkan memenuhi kriteria asuh alias aman, sehat, utuh, dan halal serta layak dikonsumsi.

0: Nicolas Cage mengklaim sutradara Christopher Nolan tak mau merekrut dirinya sebagai pemain film setelah pernah ditolak oleh aktor tersebut. Menurut Cage, dirinya pernah menolak tawaran Nolan untuk tampil di filmnya Insomnia yang tayang pada 2002. Film ketiga Nolan itu kemudian dibintangi Al Pacino dan Robin Williams. Namun bukan hanya Nolan, Cage mengatakan sebagian besar sutradara papan atas tak mau lagi memanggil dirinya sebagai aktor setelah ia tolak, kecuali David O. Russell. Demikian Info Pro 2, aku Cijenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

0: Tahun kedua suasana Surabaya di hari raya Idul Adha ini ngerasa nggak kalau lebih lengang? Eca sih ngerasa banget ya. Jadi sejumlah ruas jalan utama mulai dari kawasan Surabaya Selatan, Pusat, kemana-mana itu kayaknya lancar gitu tanpa kepadatan yang berarti. Tapi ini cuma sementara ya guys ya, nggak apa-apa. Dan memang arus lalu lintas sejumlah jalan protokol kayak Yani, Darmo, Basuki Rahmat, Gubsur gitu. Ini kayak memang lebih sepi dibandingkan hari biasa gitu. Dan memang didukung sama cuaca yang mendung berawan. Mungkin orang-orang juga agak-agak gak keluar gitu. Who knows gitu ya. Dan di beberapa titik kota Surabaya bahkan hujan gitu. Udah gak mendung lagi gitu kan. Ini apakah juga di sekitar tempat rumah atau mungkin di sekitar daerahnya teman Perdua juga sama kayak gitu lengang, ya udah dinikmatin aja kelengangannya gitu, karena ini kenikmatan yang kayaknya lusa atau besok atau kapan ini kayaknya sudah tidak berlaku lagi. Ya udah, kita evan bareng di sini ya sambil nemenin apapun aktivitas kamu di siang hari ini.
1: Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Shekinah Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman Pro 2, Idul Adha jadi salah satu hari raya besar umat muslim yang penuh dengan nilai kehidupan. Perayaan ini bukan sekedar tradisi tahunan, tapi juga pengingat tentang arti pengorbanan dan keikhlasan. Kisah Ibrahim mengajarkan bahwa keimanan kadang diuji lewat hal yang paling berat untuk dilepaskan. Dari situlah makna kurban lahir. Bukan cuma tentang hewan yang disembelih, tapi juga tentang bagaimana manusia belajar menahan ego, rasa serakah, dan lebih peduli terhadap orang lain. Jadi, Idul Adha sebenarnya punya pesan yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari.

0: Oke, masih di Prodo FM ya. Ini kamu kalau misalnya pengen usaha harus pinter-pinter cari atau ngelihat peluang. Bukan apa-apa sih. Ini peluang dari perajin besek. Ini banyak meraup keuntungan karena ternyata permintaan banyak ya. Salah satunya juga di beberapa wilayah mungkin di Indonesia juga udah rame gitu. Karena juga sebagian besar mengurangi penggunaan sampah plastik untuk ramah lingkungan. Tapi juga selain itu juga ini teman Pro 2, karena plastik beberapa waktu terakhir kan emang lagi naik-naik banget gitu kan. Jadi harganya sedikit gak ramah di kantong gitu. Dan ini kayak keuntungan buat bumi kita, celah, yang atau masyarakat ya yang pengen lebih ramah lingkungan, lebih mencintai lingkungan dan sebagainya, untuk mengurangi penggunaan plastik dengan bergeser pakai ya besek dan lain sebagainya gitu-gitu kan teman Pro 2. Yang mana ini loh, tahu besek. Besek sih macam-macam ya. Ini tapi besek yang kayak dipakai tempat ikan itu juga bisa loh, banyak loh yang pakai itu. Jadi kita agak-agak mode-mode vintage, kembali lagi ke vintage gitu. Tapi seru sih, maksudnya kayak kita tuh lebih, wah ini ramah lingkungan dan keren abis gitu. Kita bisa belajar dari sini, nanti ke depan-kedepannya geser ke mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mendukung juga kita untuk lebih ramah lingkungan.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no

0: lights, camera, action, that's it.
1: I menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
2: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Nah, ini kalau misalnya kamu pengen berstrategi di SNBT 2026 atau 2027 nanti gitu kan ya. Ternyata ada beberapa prodi yang paling diminati untuk tahun ini. Daftar prodi paling banyak peminat di SNBT 2026 justru didominasi prodi jenjang D3, D4 di PTN ya. Dan data yang diumumin ini dibanding-banding tahun sebelumnya, ada 20 prodi peminat terbanyak, tapi dibanding tahun sebelumnya, prodi jenjang D3, D4 justru mendominasi. Hanya ada 3 prodi jenjang S1 PTN akademik dalam daftar, dan ketiganya dari PTN yang beda-beda gitu. Tahun sebelumnya, pendaftar banyak yang memilih S1 di PTN akademik, kayak kedokteran, teknik pertambangan, ilmu komunikasi gitu kan. Sementara daftar terbaru justru vokasi keselamatan dan kesehatan kerja dari berbagai PTN akademik jauh lebih populer. Dan ini kalau pernyataan dari Ketua Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, Prof. Edward Wolok, bilang daftar ini diperoleh dari 871.4096 pendaftar, guys. Dan apakah saja jurusan yang satu yang banyak peminatnya di SNBT 2026 ini? Kita cekidot abis ini ya. Kita dengerin dulu We Have Gale featuring Black Bear.

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Katu pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum

Semoga doa baik yang kamu simpan pelan-pelan menemukan jalannya buat terkabul. Jangan lupa istirahat, nikmati waktu bareng orang tersayang, dan semoga hati kamu selalu dipenuhi rasa sayang.

0: Banyak lagi, banyak peminatnya. Itu dari ITB, Undip, UI ya. Ini ada datanya. Kalau S1 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, ini posisi peringkat 1 ya di prodi ini. Pendaftarnya 4.000 sekian, hampir 5.000 bahkan. Terus untuk S1 Hukum Undip, ini ada di posisi ketujuh secara nasional. Terus S1 Hukum UI juga gitu. Wah, ini masih apa namanya, masih menempati posisi atas gitu ya untuk perminyakan sama hukum ternyata. Baiklah, kalau teman pro 2 kira-kira pengen kemana? Banyak sih pilihannya gitu teman pro 2. Dipikir baik-baik, dipilih, dipilah yang mana yang sekiranya cocok. Karena kalau nentuin kuliah tuh nggak segampang itu. Soalnya nanti kamu akan ketemu dengan perjuangan-perjuangan yang kalau misalnya kamu kurang srek, itu nanti bisa menimbulkan masalah ya. Kayak misalnya cuti, berhenti di tengah jalan, kurang srek gitu-gitu, macam-macam deh. Jadi benar-benar ditimbang, dipilih dengan apa ya, baik dan benar lah intinya. Karena nanti ada momen-momen tertentu yang butuh ekstra. Kalau misalnya kamu gak cinta, kamu gak bisa gitu ngelewatinya. Cielah.
1: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu,

cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Dani Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, okay, teman Pro 2 pagi hari ini, pagi hari ini lagi. Kamu sih, aduh. Aku lagi di studio barengan sama teman Pro 2. Oke lah pokoknya ya. Ya udah. Kali ini aja pengen ini ya, update cuaca Kota Surabaya, karena kalau ini sih aman banget, tentram banget, nyaman banget untuk kondisi arus lalu lintas di apa sore hari ini, mungkin sama juga di kondisi arus lalu lintas di tempatnya teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang beda, boleh banget kok sharing-sharing barengan sama Echa sore hari ini. Tapi kalau untuk informasi cuacanya kali ini, hujan ringannya rata ya. Nanti sih prediksinya sebentar. Hujan ringan sampai berawan. Kemarin malam malah sampai ini loh, Echa tahu 3 kali loh dalam sehari, malam, terus dini hari, menjelang subuh, itu hujan, berhenti hujan, berhenti hujan gitu. Ya dinikmatin aja lah kalau Echa mah gitu ya. Ya udah, kamu gak usah kemana-mana, kita sama-sama nungguin kumandang azan maghrib ya. Abis ini guys di jam 5 lewat 20 menit, jadi tetap di sini aja.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia. Ayo aku anterin beli.
0: Yeay, beliin ya, tapi...
2: Teman berdua, saatnya kita ikuti kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia ini kan banyak banget, apa ya boleh dibilang budayanya tuh beragam banget. Termasuk kalau misalnya udah masuk Idul Adha ini, ternyata selain ya memotong hewan kurban gitu, ternyata banyak gitu yang budaya-budaya lain yang ikut memeriahkan gitu kan. Kemarin pawai obor biasa ya, kalau Idul Fitri apa hari raya lagi tahun baru Islam dan lain sebagainya sering sih. Tapi kalau yang lain-lain adakah? Ada satu dulu ya, ini kalau di Semarang ternyata ada namanya tradisi apitan loh guys. Ini wujud syukur masyarakat atas hasil bumi yang udah didapat. Biasanya diawali dengan pertunjukan kuda lumping. Dan salah satu momen menariknya saat dimulainya arak-arakan hasil panen, terus ya di apa namanya diserbu sama warga. Dan apitan ini asalnya ngedefinisin masyarakat akan momentum perayaan Idul Adha, adanya bulan yang diapit Syawal sama Zulhijjah, atau bisa diartikan dua bulan yang mengapit gitu, teman Pro 2. Ada yang lain, tenang aja. Abis ini ya, kita dengerin yang enak-enak dulu.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, habis menerima daging kurban, banyak orang langsung ingin memasaknya. Tapi ternyata, daging yang baru dipotong sering terasa lebih keras saat diolah. Hal itu terjadi karena otot hewan masih mengalami proses alami setelah penyembelihan. Tubuh memerlukan waktu sebelum jaringan daging menjadi lebih rileks. Makanya, banyak orang memilih menyimpan daging terlebih dahulu sebelum dimasak.

Oke, teman Pro 2, kali ini ini gimana nih? Ini kenapa lepas? Ya udahlah, di close aja kalau gitu. Ya udah, next-nya kalau misalnya biasanya gamelan itu biasanya dimainin di momen-momen tertentu, ternyata di Surakarta ini gamelan sekaten tradisi juga. Ini pas Idul Adha, tepatnya setelah melakukan sholat Idul Adha. Dalam pelaksananya pengunjung bisa menikmati alunan musik gamelan dan mengunyah kinang ya. Ini enak banget kalau misalnya kamu belum pernah coba, dicobain. Nyirih kalau bahasa ininya. Tradisi ini juga dipercaya sama masyarakat sebagai pembawa umur panjang gitu. Tradisi ini punya sejarah kuat dari masa Kerajaan Mataram, khususnya di masa pemerintahan Sultan Ageng tahun 1644 ya. Dan dua perangkat gamelan utama, Kiai Guntur Madu sama Kiai Guntur Sari, ditabuh di momen besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan tentu saja Idul Adha. Keren ya. Ada juga kalau di Surakarta itu, kalau di Jogja ada grebek gunungan. Ini bagian kegiatan rutin dari grebek besar yang diselenggarain sama Keraton Jogja. Grebek yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha ini dilaksanain berupa kirap 7 gunungan hasil bumi yang dibawa dari keraton ke beberapa tempat kayak Masjid Gede Kauman, terus Pendopo Pengulon, terus ke Puro Pakualaman juga. Dan gunungan-gunungan tadi diperebutin sama masyarakat yang hadir karena dipercaya ngebawa berkah dan juga rezeki gitu, teman Pro 2. Masih ada lagi, tenang aja, tapi kita dengerin yang enak dulu.

Teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu. Gaknya berlangsung hikmat dan khusyuk saja. Tradisi menyambut Idul Adha juga

0: Tepatnya di Desa Kemiren, Banyuwangi. Ini berlangsung dari pagi sampai siang dengan semua kasur berwarna merah dan hitam yang dijemur serempak di depan rumah ya. Warna merah ngelambangin keberanian, sedangkan biru melambangkan keabadian. Dipercaya menolak bala gitu. Oke. Unik-unik ya warga masyarakat kita tuh. Ya pasti tradisi-tradisi yang rasanya unik-unik. Terus juga apa ya, asik-asik gitu, boleh lah dilestariin.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Oke, teman berdua, kayaknya waktunya aja nemenin kamu udah harus sudah dulu ya. Jadi, tapi gak usah kemana-mana. Abis ini masih ada jaga malam. Tetap berdua di FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
3: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
2: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
3: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam...

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini ada Jen Let's Fuzan Azimi akan temenin kamu di jika malam sebenarnya jam 12. By the way, selamat hari Raya Idul Adha. Dan pada banyak dapat daging gak nih? Ya udah, nanti bisa ngobrolin soal apa namanya hari ini ya teman Pro 2, Idul Adha. Jadi akan ada habis ada keseruan seperti apa aja di tempat kamu tadi pagi teman Pro 2. Dan kamu bisa nanti spill ya di WhatsApp ataupun Instagram. Jadi jangan kemana-mana, keep searching terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Kalau Idul Adha tiba, satu hal yang selalu muncul adalah festival masak dadakan di rumah-rumah warga. Mulai dari sate, gulai, tongseng, rendang, sampai sop daging, semuanya mendadak jadi menu favorit di hari itu. Bahkan banyak orang yang biasanya jarang masak jadi ikut sibuk di dapur saat Idul Adha. Momen ini bikin hari raya kurban terasa hangat karena keluarga bisa berkumpul sambil menikmati makanan bersama. Aroma bakaran sate yang tiba-tiba muncul dari gang depan rumah juga udah jadi ciri khas yang susah dipisahkan dari Idul Adha.

0: menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, satu lagu dari Gachi, Really Really One ya, Gamaliel Audrey sama Cantika gitu. Ini spesial buat semuanya di malam hari ini, dan next satu lagunya bakal putar dari Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Ini salah satu lagu yang bakal kalian puterin karena request dari Kak Ilham malam hari ini. Jadi buat semuanya juga, mudah-mudahan di malam hari ini setelah lagu overnya jangan puterin, makin bahagia aja, makin bagus moodnya teman berdua, dan makin semangat buat hari esok ya, karena besok udah harus kerja lagi ya sih teman berdua. Jadi semangat aja buat semuanya.

0: waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Hey Re, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Tolong.
1: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kau.

Oke teman berdua, sebelum lanjutin lagi buat putar lagu favorit kamu, jadi mau infoin aja buat cuaca malam hari ini cukup cerah aja sih ya. Buat lalu lintasnya juga cukup ramai lancar aja. Jadi buat kamu mau melintas di kawasan Jalan Raya Pemuda, jadi informasikan lalu lintasnya cukup ramai lancar aja nih. Tapi kita hati-hati di jalan teman berdua. Yang bawa motor tetap di bawah mantelnya, yang lainnya tetap hati-hati. Yep. Jadi kalau misal kamu punya informasi seputar cuaca juga, misal di kawasan aku ternyata hujan nih bang, kamu bisa gabungan aja, kasih spill juga biar nanti jadi infoin di udara gitu teman pro 2. Yep. Kamu bisa gabungan di WhatsApp 081-98-952 atau bisa juga di DM Instagram @pro2rrisb teman pro 2. Bebas mau gabungan yang mana, kamu bahagia aja juga bahagia.

0: ketika sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

teman-teman Pro 2, Idul Adha jadi salah satu hari raya besar umat muslim yang penuh dengan nilai kehidupan. Perayaan ini bukan sekedar tradisi tahunan, tapi juga pengingat tentang arti pengorbanan dan keikhlasan. Kisah Ibrahim mengajarkan bahwa keimanan kadang diuji lewat hal yang paling berat untuk dilepaskan. Dari situlah makna kurban lahir. Bukan cuma tentang hewan yang disembelih, tapi juga tentang bagaimana manusia belajar menahan ego, rasa serakah, dan lebih peduli terhadap orang lain. Jadi, Idul Adha sebenarnya punya pesan yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari.

Tuan produser sutradara pemenang Piala Oscar Alejandro González Iñárritu mencetak sejarah baru setelah resmi menjadi sineas pertama yang masuk ke dalam keanggotaan institusi elit Meksiko, Colegio Nacional. Jadi bergabungnya sutradara berusia 62 tahun ini mempertegas pengakuan atas kontribusi seni sinematografi ke dalam lingkaran intelektual tertinggi di negara tersebut. Jadi sejak didirikan tahun 1943 oleh dekret kepresidenan Colegio Nacional ini hanya membatasi keanggotaannya maksimal untuk 40 ilmuwan ya, seniman dan juga sastrawan terkemuka Meksiko yang masih hidup. Kemudian lembaga bergengsi akhirnya ini menjadi rumah bagi figur-figur legendaris dunia seperti novelis peraih Nobel sastra Octavio Paz, penulis kenamaan Carlos Fuentes, hingga seniman mural ikonis Diego Rivera. Jadi sepanjang sejarahnya lembaga tersebut belum pernah memberikan kursi keanggotaan kepada seorang sutradara film hingga terpilihnya Iñárritu, teman perdua.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
3: Lah, terus?
2: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
3: Nabung, jangan lupa.
2: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
3: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
4: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi.

5 Pro 2 bentar lagi nih bakal up buat topik jaga malam. Ngomongin soal apa kamu tungguin aja di Instagram story at Pro 2 dari SBY. Nanti Jen bakal apa namanya up buat topiknya gitu ya. Jadi nanti kamu bisa ikut gabungan WhatsApp juga kalau misalnya mau gabungan di situ di 081908952 atau bisa juga di live chat aplikasi RRI Digital teman-teman. Bebas mau gabungan yang mana, nantinya Jen bakal tungguin sampai jam 11 malam.

Kopredula, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha kali ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang lebih lapang, dan momen hangat yang bisa terus dikenang. Yuk rayakan hari ini dengan saling peduli dan berbagi.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
0: Happy Eid al-Adha teman Pro2. Semoga doa baik yang kamu simpan pelan-pelan menemukan jalannya buat terkabul. Jangan lupa istirahat, nikmati waktu bareng orang tersayang, dan semoga hati kamu selalu dipenuhi rasa syukur.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Teman bro, udah bacain dulu yang udah gabungan. Ada dari Kailam sama Kak Riki yang udah gabungan malam hari ini, katanya daging kurban bakal dibikin sate bareng sama sohib-sohib bang. Wah, ini memang jadi salah satu yang gak bisa dilewati nih ya, nyate teman bro dua. Vibesnya seru banget gitu, apalagi kalau rame-rame gitu. Giliran udah matang kayaknya ya udah. Bisa makan seporsi udah cukup teman bro dua, yang seru itu bareng-barengnya ketika proses. Oke, sekalian juga bang mau request lagunya Benson Boone yang Mr. Electric Blue, udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Thanks banget buat Kak Ilham dan juga Kak Riki yang udah gabungan ya. Abis gitu ada juga dari Kak Vivi yang hari ini seru banget bang, abis ngelihat sapi dipotong. Tapi abis gitu kan karena aku cewek jadi bantuin di dapur aja masak-masak gitu. Request lagunya Jesse New Flash. Oke, udah masuk playlist, tinggal diputerin aja. Ada Kak Leo juga yang katanya mau request lagu Leodra. Katanya dari Kak Leo bakal dimasak gule teman pro dua. Gule ya sebenarnya gak apa-apa, makan itu kalau banyak-banyak hati-hati kolesterol aja sih teman pro dua ya. Tapi kalau anak muda yang aktif olahraga harusnya aman sih teman pro dua. Yaudah, jelas langsung puterin aja lagu-lagu yang udah di requestin barengan sama teman pro 2 tadi yang udah request lagunya Benson Boone, Mr. Electric Blue. Langsung nyerang puterin aja buat semuanya juga. Mudah-mudahan moodnya makin bagus dan selalu sehat malam hari ini.

0: Selamat pagi, bro. Hah? Kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Begitu juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman perdua yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Angkatan 82, last kita baca ini udah gabungan. Ada kakak Layla yang udah gabungan di malam hari ini. Katanya buat daging kurbannya ini bakal dimasak. Banyak sih, biasanya itu paling favorit bakso bang. Kadang juga krengsengan, kadang juga nyati, kadang juga gulai. Kalau sempat kadang juga bikin tahu campur. Wah, matebet ya. Banyak banget tuh kolesterolnya, apa kabar? Ya udah, tetap jaga porsi aja deh teman-teman berdua ya. Sekali juga mau request lagunya Nyoman Paul bang, yang berjudul 10 menit untuk selamanya. Langsung nyambutin This Is All For You. Enjoy your music.

teman-teman Pro 2. Kalau Idul Adha tiba, satu hal yang selalu muncul adalah festival masak dadakan di rumah-rumah warga. Mulai dari sate, gulai, tongseng, rendang, sampai sop daging, semuanya mendadak jadi menu favorit di hari itu. Bahkan banyak orang yang biasanya jarang masak jadi ikut sibuk di dapur saat Idul Adha. Momen ini bikin hari raya kurban terasa hangat karena keluarga bisa berkumpul sambil menikmati makanan bersama. Aroma bakaran sate yang tiba-tiba muncul dari gang depan rumah juga udah jadi ciri khas yang susah dipisahkan dari Idul Adha.

0: kedua, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 05.

0: resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan terdengarnya lagu Terima Kasih Sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks banget buat teman Prodo yang selalu tune in, dan ketemu lagi bareng sama kita di esok hari. Tentunya masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan dari calon pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo 2, senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai pagi hari ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang, sore, ceria, dan ditutup dengan jaga malam. So tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

2. Katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

0: Yes, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Cici Yenti.

Informasi yang pertama, Badan Antariksa Amerika Serikat National Aeronautics and Space Administration NASA ngeluncurin rencana yang diberi nama Moonbase untuk mempersiapkan kehadiran manusia dalam jangka panjang di bagian kutub selatan bulan. Dan para pejabat NASA telah memaparkan strategi dan peta jalan rencana mereka terkait pengembangan infrastruktur di bulan sebagai dukungan terhadap eksplorasi manusia jangka panjang, penelitian ilmiah, dan kegiatan komersial di satelit alami planet bumi tersebut.

Marc Marquez, pebalap Ducati Lenovo Team, siap kembali ke sirkuit di dalam laga MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, Florence pada 29 hingga 31 Mei setelah absen dari dua putaran terakhir karena cedera yang dialaminya. Meskipun Marquez dikonfirmasi akan kembali pekan ini, tetapi dia masih harus melakukan pemeriksaan medis terakhir pada Kamis pagi di Mugello. Pemeriksaan itu menjadi penentu apakah pemakai nomor motor 93 itu sudah diperbolehkan turun pada sesi latihan bebas pertama pada Jumat 29 Mei.

0: Sutradara pemenang Piala Oscar Alejandro González Iñárritu mencetak sejarah baru setelah resmi menjadi sineas pertama yang masuk dalam keanggotaan Institut Elit Meksiko Colegio Nacional. Bergabungnya sutradara berusia 62 tahun ini mempertegas pengakuan atas kontribusi seni sinematografi ke dalam lingkaran intelektual tertinggi di negara tersebut. Sejak didirikan pada 1943 oleh dekret Presiden, Colegio Nacional hanya membatasi keanggotaannya maksimal untuk 40 ilmuwan, seniman, dan sastrawan terkemuka yang masih hidup. Demikian info Pro 2 ke Cijenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

Oke, selamat pagi teman Pro 2, Cacapin. Selamat bangun tidur, mungkin yang baru aja baru aja bangun tidur maksudnya. Tapi bisa jadi loh kamu baru tidur karena mungkin kemarin nyate-nyate gitu kan, terus ngobrol, terus enggak bisa tidur. Ya udah deh, pokoknya di apa namanya ditemenin sama Eca selalu deh di sini. Hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Halftime, trivia unik Piala Dunia di Pro2 FM.
3: Sih kalau mayoritas stadion di Amerika itu sebenarnya pakai rumput sintetis buat liga mereka. Tapi khusus buat Piala Dunia 2026 ini, semua stadion wajib pasang rumput alami yang punya teknologi pengatur suhu di bawahnya. Ini rahasia kenapa aliran bola bakal kerasa lebih kencang dan permainan makin seru buat ditonton. Biar kamu makin paham soal detail-detail teknis yang bikin pertandingan makin seru, dengerin terus obrolan bola di Pro2 RRI Surabaya. Kita bakal kasih info paling aktual seputar persiapan stadion, jadwal siaran langsung, sampai intip gaya hidup pemain bintang di luar lapangan. Gabung juga di sesi tanya-jawab interaktif kita ya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 kali ini, Eca, langsung aja ya buat kamu yang pengen nge-vote hari ini halunya siapa. Ada Conan Gray yang masuk di list 3 lagu. Ada This Song, Lonely Dancer, sama Memories. Yang bisa kamu cap-cip-cup, kembang kuncup gitu kan ya. Ya udah, bisa langsung ke @pro2rrsby, konor 8198952 juga boleh banget. Bebas mau kemana aja, RR Digital juga silahkan. Ditungguin.
2: Teman Pro 2, kalau Idul Adha tiba, satu hal yang selalu muncul adalah festival masak dadakan di rumah-rumah warga. Mulai dari sate, gulai, tongseng, rendang, sampai sop daging, semuanya mendadak jadi menu favorit di hari itu. Bahkan banyak orang yang biasanya jarang masak jadi ikut sibuk di dapur saat Idul Adha. Momen ini bikin hari raya kurban terasa hangat karena keluarga bisa berkumpul sambil menikmati makanan bersama. Aroma bakaran sate yang tiba-tiba muncul dari gang depan rumah juga udah jadi ciri khas yang susah dipisahkan dari Idul Adha.

0: teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, masih di Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Hari ini tanggal 28 Mei. Ada peristiwa-peristiwa apa aja sih? Ternyata hari ini tercatat Hari Amnesti Internasional, Hari Burger Sedunia. Wow. Terus apa ini? Hari kebersihan menstruasi sedunia, terus juga hari kelaparan sedunia gitu, teman Pro 2. Unik-unik, nanti informasinya bakal aja kulik nanti ya. Kamu gak usah kemana-mana, kita dengerin We Have Callum Scott with Roots.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Business Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Saatnya kita ngecek untuk kondisi arus lalu lintas dulu ya di beberapa titik di kota Surabaya yang kali ini sih hampir rata semuanya masih cukup lancar aja ya di berbagai sudut. Sedikit sih teman Pro 2, sedikit peningkatan volume ada di Kendang Sari gitu kan. Terus juga sedikit di Mer peningkatan volume. Di mana lagi, Jagir Wonokromo terpantau cukup ramai lancar aja. Gunung Sari juga terpantau ramai lancar aja. Ngagel Jaya terpantau ramai lancar. Banyu Urip terpantau ramai lancar. Manyar terpantau ramai lancar. Ngejel, Ngagel terpantau ramai lancar juga. Di Pemuda malah cenderungnya sangat amat lancar sekali gitu. Oke, kalau informasi cuaca, cuacanya kayak gimana? Pagi ini cerah di titik 27 derajat Celsius dan sebentar. Nanti sih prediksinya untuk kota Surabaya dan sekitarnya sebagian besar cerah sih. Who knows ya, nggak tahu lagi. Soalnya kadang cuaca suka tiba-tiba nggak jelas, bukan nggak jelas, tapi maksudnya tiba-tiba mendung, tiba-tiba apa gitu teman Pro 2. Ya udah, buat yang hari ini nyantai aja, cat temenin nyantainya ya sambil dengerin lagu-lagu enak persembahan dari Pro 2 FM.